ཁྱི ཕྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི ཁྱི རོ་ཉུང་ ཤ་ཅུ་ཡིན་ མ་བཅལ་ག་ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

Tonti nan torgan ge zanca ngada teng genki zanca sukunjuk shepi di kib zangbo yin. Tamar nyin ngay rang la, tsonab sukurig warig rangshyung kik zanca tenji sosur zanjang tachi ki li la jayin yo. Nyo keli ge tarti yag namchi zangwo tamzin shi di jirim shivin tachi jangge ngorca sukunjuk shawa shukuyong ni jimgu zamba teng zanci marmi lo tuk dalin teng warin jin sukunir chi ge shawa la panji chiwi gu ni jibdi bilag genki la zanca dengi shi ge sukunjuk shi. Jilin shunga tarna talu zanzi marmi lotuk nemzige jankun donbur murtung arnga la lepkin mungkhi shi na murig tuncil pachir tunxim yimi la lepkiri. Nyewi cinla derlinka zhungchir ki yewdang tenni shetang tanggul tang wemet li bi wacha jang sashang de cajin towi zhenchun jang zanzan debzir jirgu shi de marmi lotuk tang yigbu sugo bilag zanzan muntil nemzige shi ni. 中期的根性地次是咱在官巴等使用咱在马公土为山茶卡斯文尼登西尼咱地不等咱所工作咱口住了所不了解这个咱个咱是个娘个的同理人这个地三年是个里个比村土为别地了跟着尼登等

Tonti nan torgan ge zanca ngad teng genki zanca sugunjuk shepi ti kub zangbo yin. Tamar nyin geirang la, tsonab sugri ge warg rangshung ke ke zanca tenji sosu re zanjig ntachi ke li la jajin yo. Nriwe keli ge darti yag namchi zangu tamzin shi de jirim shewin ntachi jan ge ngorza sugunjuk shawa shugyo ni jimgu zanba teng zanci marmi lo tuk dalin teng gorin jin sugunir chi ge shawa la panji chiwe gu ni jibde bilag genki la zanca dengi shi ge sugunjuk shi. ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Dalu nizunga maalu warga nangchung ke jie rongzhu ke gen tongqi denjaka latsiga xansir mgde chawaldang peji jui jir norsil. Chotin detang suga dekha mangwi dokhik jigjir changgul xini ditsi rangjin ke chi bitsilin parchak ganil sede jongza jirchung deng nyamgil dodam cunzin liji bitsil jelag satunga suga jie jitun mangbu jade. Rongzhu ke jie chen kondun denjaka gosong zangarga shugyongni jeptan dadani mangchuk gan tongqi denjaka la songchub nidin si. Adajwi ci tganyin warta chen kondun bichila jelag sa tongwe zoshun zuwu yachi gubchi yongzhub shisim badang mangal gur saya jadang bambini chab gyal dangwi chen kondun dgsik maalag cang jgichi choti ngang chungu zamde rongzhu ke jie chabbi dgsik shancha chungyongni kasub si. Malu keji chakung denjik ngakzir tohnang chenpo shi de yinnam jenga guni chakung songchung ge chetun juyirig shi ni kongrtuk keji chazang sangsil lidun chonyong ni lagdib shi de tongchila bagzuk tanga niwa teba dangu shi.

0: 喂，主播邱迪木。
1: 王爷迪木，邱迪木呢？
0: 迪木言，迪那主播个参的呢？家乡没多人，本初见你个辛苦，羡慕些个那个领导，实在个乐趣可那三个。
1: 都，这都是天津人，那乐趣的可嘞。
0: 阿弟，
1: 这个，嗯，我听到这些，这里这几类的，
0: 嗯嗯，
1: 都那个那，你个老公娘都去开始做这个的那嘛个？
0: 你老公娘吧？Hadi, Nilgunua Sergunuka Kashate, Natun Zokaning Nira Zay Manita, Pachere Zay Manin is Gingeriba.
1: O Tumchi the Lagna, O Chu Sale.
0: The and the Ninchika Nua Mazi Chikamika, the Changachiri Watundanarayan, Kundo Changayan, Natun Zokanana, the Machina Churiwa Kunkachikaga.
1: Oi,
0: getting here, or the Matuka Mister. Yeah, yeah, then a minute and I'm telling you, and you
2: embarrass
0: it in an equipped demo. Yeah, wait to put you the mina. Oh, good enough demo. The moon and the natural burger, Samdenigo, do you know which I can make to rambum, the Gungalin send the Jill Detons has got chicken nasang.
2: Kumara delivery menang yang lah, saya juga sambil kami juga tu bintam tu dapat kami.
0: Kau jenji?
2: Zaman tu dapat kasih lama tu bintam sambil dombo rindu kecewa tak malam lama dapat sambil kami juga tu bintam tu dapat kami.
0: Adi?
2: Zaman tu jenji cetok yang lah tu bintam gombel yang orang dapat sambil bintam tu dapat kami.
0: Adi?
2: Jinsa ngari way dok.
0: Ya, ceri way cezuk.
2: Kalau mah tu bintang ngatang kusik dia way dok.
0: Adi, kuni ratu puzuk. Ada bega ngatang kasih ni gaga, anda hari waktu entah tengi kaje, show la ngatun zukan ana, di ningun tak tak kota anda cakap macam ya?
2: Oh ya, oh ya, oh ya, tetana, aku rumah dengan coba, tanda ikut esio samaik.
0: Adi adi, di na menteri tengah tu lencen dengan bergerak sesi di na ni kekademu?
2: Ya, ni kekademu kerinci.
0: Oh ya ya, gunter. Nginda nizan tangzga. Ya tupu namba di na tsamda ni achi chakang me tukra ambam tsuchi ni ga shankar shamu sergunu ga alayang nye munde sanshi nang juyil.
3: Diranda ni ma chwa na shimo shang jazg zuko.
4: Api tero achi shang jazg zogu tata nga song yitan zomu yogu di tatungo a.
5: Ya ya ngu kundu ga.
4: Achi chu shang jang zomu yogu.
6: Dan zomu lauk, zomu lauk.
3: Ya shimo, da khwa chichi kondai.

0: ngarewa bjenba zi mil. Chetse satang de songchub rgaz giri, jekim songchub ka shajigandu nirub ni nirub war arjinchung shetub songna ta, nga sabdu njib songna yin. Rgabu nga hanyig zim songna ra, nyobar jira meya.
1: Oare girgin nore, chekasimr demuhi. Ngachi chekari or tongzila martonu kotkhin. Ngachi ra satang songchub yi. Zikhan yitang unu gu torgan ga pasan de ardakchung gaz gichi yin.
0: Ya.
1: Gergen norega rewa sema chingini. Xatanga songchu yiri cheka nyangta bur jinzin yichi. Dada ngachu najun raka chukta uwa unu gar dombi ka engin rin. Tari la rukh.
2: Ali, katam na ta, tari mu.
1: Ole, da tsamay shala zgila tere, tignir kwa.
2: Ole.
3: Chardig nyemi xsendu gu onang zhuimu, taiwin zhongtang gu yirta gynla chihang. Ngonchila xatang gu xtanat jirwi sanag tang yu zijang. Dasta mgon chukwi ngojang gu xatang tan jirsan. ཨོན ཅང དན ཟོན ཅི ཁག ལང ཚི མེ དུ ཏམར ཇི ཀུ ཡརན དུ ལིན ལ ཨོདུན ལ ཉེར མེ ཡར མུ ཝབ ཁང ཁཅալ ཁ ཝ ཏར ཁར བེ ཡེ རིབུ ཁུང གི ཁམལ ངོ མེ ཟར ཅིན ཟིན ཏོན བེ ལགལན ལ ཏེན ཐ ཡེ བེ ས ཐན ལ ཇང དུ ཀ རེ ཝ ཚལ ཤང ཚོ ནི ཁ ཁག ལ ཆ པེ ཇུ ཀ ཏག ལ ཁ དེ ཅི ཅེན ཟམ དང སི ལོང ཨུ ཇི ཅི རང གི ཏན སུང ཇིལ ཕྱི ཚང
4: སུང བའི ཧོ ཁུང ནི ཚ ཐང གི མི སམ གལ བའི གཏམ གྱི གཏི གྱི རེ ཡོད ཡ ཞུ ནས

ཉམས་རྒྱ་ཆུ་ཆེ་ལེབ་ནན་ཏ་དོ་བྱེད་ནེ་ཁ་བ་མ་ཁུང་གི་ཆེ་བདན་ཉན་སེ་ཇོ་པ་དེ་ལེབ་ནན་དང་ཡེ་སེ་རྒྱ་ནེ་ཁ་བ་རྒྱན་ཚམ་ཉན་དང་ཆེ་ཤུ་པ་དེ་བར་ཡོ་བྱེད་གར་སྲ་ཞིག་ལ་ཉན་དེ་ཡང་ཧ་ཅུ་རེ་མེན་དེ་ཉ་བགོ་ཐང་གཏ་ཏེ་བྱང་མན་ནར་ཁར་མི་ཟེ་མེ་སེར་སེ་ཇོ་ལེབ་ཞེ་རྒྱ་མེན་དེ་བྱ་བི་དོན་ཅིན་ཐ
Sajungli-tantona. Nyamzha jatsukche Lebanon-tadobie Nekhkwam-mukhunga Garsar-mukbin Jabgu-tongshin-di Tanglun-shetum-me-ba-dang. Nyamzha jatsukche Lebanon-tadobie Nekhkwam-mukhunga Shabdi-songshu-manar-mukbin Jabgu-tong-yin-yang. Jelchi-machi-cha-chim-dang. Dinjag-lin-zan-han-tsukche Dechul-chigudin-thik-chik-lan-gal-yo-bar-masal Tham-chik-nag-ni-chav-yo-ser. Palestine ke lhobsu dang thorim lhobsu bui chiyab danyin sa chukpa de. Nishtung nirsim li dachabi chiyab danyin yuzun, gortang sarbi Palestine dang yasara ke tkisul shungni, longu sim gorbi rangla. Yasara ke mgdun gachul li Palestine ke lhoma chiyan nilg dang, gyevzu wa shtung chiklg jenam dukhur sir. Sa chukli tanto na. Yasara ke mgdun gachul li Palestine ke jasha sakini lhoma chiyan ni dang ngabja du nga dang, gyevzu wa shtung chik dang ngashchik jenam dukhur yo la. Palestine ke Jordan sangwi namjim ni jang Loma abja dang donsim dang gibzu wa dana jenam dukhur. Dili jen, jansha sakil de yungzig lobja abja dang dorng dorshig cabchen teba dang. Nyamzha jetsu ke wikir gachub zotin chuye lobja abja dang nga la gihtur chul dorlag tebyo ser. Jansha sakil ke choftim de kaki ciyab danya bebe jajang tarna longu xim jarang yasira ke magdun gachul li Palestine ke me chibden dang shtung abjilg jenam dukhur wa dang, mem bim shigdang chibden shtung nga la mi po. Nyeshtung nyer nga li da chibar chisul chamchuk bi jintana nidenda jirbi chanla, me shtung shigdang nga abjilg jenam dukhur wa dang, me nga shtung thgla mi po.

0: 단티 제바 등 렌적 다크 도듬 그 쫀찬 타 찍더 셀와 년카 긍서 캬버 원국 단티 제제기 당선은 간체 지금 총당 리니 지글한 간체니 도듬 섬당 네버 섬지제 랑샤 돈출 나무시니 공토 사케 그 도듬 간체 등 데크 그 다크 도듬 간체 켈리제 랑팅 간체지 조용니 제듬더 등데 고치제 리리 네틀 등 디출 네브지랑 리리 람득 럭트르 나무시니 렌적제 찬타 단송터 버 간은지데 Mamamangsukje Tsesuk tanga Jenur Denzhig tanga Chesukje Chun yung Danzhig yung ur Songshchub Tundan Chegi.
1: Jertung na Gongsang Gapsi, Shangchin yung che Congtung Dekhki, Shangchin tanga tanga Shangchin Siljung ge Nzashchula gwa tanga, Parno na Shtambu yung wikor ke Jechul Gojig Lakhtar Shtangsub Shiba tanga. Gongsang Gapje Nzashchul ke Gohkub Yekhi Tamzum Shidi. Amangla Pan Shang Nzashchula gwa tanga, Amangci Congsuk Donchul Dengi Yobasukje Shaba Natsukla Jigindum Jishkanda tanga tanga. Nihe yogi yachi mangtsu ti sojin ke dichin er gachu ngaw ro ber ngan sum shibi shangchen yong ke dichin er gab ten zhe chu de chomre so khi ji khang la gim khu ma ba dang kun do na stan bu yin shang ji kor ji ga ni u la bu shel shangchen de chong dun tin ji dichin er gab ten zhe chu chomri sta shu chen len da tu mo na be wa dang zan kor ji ye chomri sta shu chen len jian sul shu gu yong ni la da tar shang san ni su si chong dun de khe ki zunil sil chong dang Zatung kili chi di dhir shir chunga zhirzhung yangdag dang cha chungi kirwir gandum zini. Zashchul chomzhin gandum chonzin dang shtashiv cailin shayil zuwi kili chi zhirzhung girchil vjachiv jala thiv. Shtashiv cailin chi zhirzhung la dina di chin kab chi chomzhin zashchul gimku nidin chi shirdung ba dang. Rambur rig chin zashchul chi calib chir shang seringil rambu chi rig vjachiv surga dang zhangchung sim parwa dang. Chimchul lukchi dang adalin rig chi chi chungzi vjachiv shirg dang zhangchung nga par. Dangi jen zashu la temer parnon shunga dang, shtashiv cailin shayi la shzu, vzatung kili jen nyerchi la yunggu, vjachi nyehe par. Shangchin na congtung tingi, zashu la ngizi ya nyangcu sarji yu shegur temer gandhe dangwa dang, silchi zhizhu shekhi jeche dang, shabshi lechul tura dangwi, jertu na gongsang akab, kasvim mangil shiwa chigdang sayab zhe, bim chigdang chani zheba dang, zashu la guru tongshir chigdang shiwa zhe sayab zhe la thewa. Dechi na shkab tia vzatung zashu jen nangcila mgni, Mei tuan dang dar yung shtigbir nyam zhe qi, cur mun de sim chung mo la, di qi ni ji gab si gong shuk shi ji bi, zatung zashchu lin zin xu gur saya jik zhe di, zashchu jian nang ci lg bu chan. Selang zhong qir qi, qim shu la luk qi sar ji bshigu bewa dang, cuhir zhong qir qi, ma lung mu mi yil kur jir qi, ban zhi lin zashchu la gandil shigu bel shang. Cu nab sorg warg rang chung kil dang, cu lu warg rang chung kil, yu shu warg rang chung kil ji ji, shang qin rin bi fshar qin zin yik ter bi, Tsoshti yushegur gandil samu dang shang. Tsongkang de tsongzi nyua dang, alankur la nam nomba, zatong dang rohtsil tsu, zashchul gongshchung zin yu chal. Tsobshang warga rangshchung kil dang, rmathu warga rangshchung kil, golu warga rangshchung kil susi, chemik jen zashchul la gabi yushegu pel. Shangchen nankir ke tsongra susi, kihpuk zhotsil jemungda dangwa dang, chimchu longchi dang, alankur, nam su chabkong si, angil tsun zin yu dang, gongshchung zikshchung, angil mar, Lakshji suwa jehtung dichin kapsi shirchung la galwi vshetwa namang lagda tarishang. Jatuk dang yilngi mi amang la panba dang zashchu la galwi vshegu bami. Gongsang kapjian zashchu chomri sunghi chel.
0: Shtondi nang torgunga zanca ngada dang ginki zanca sunghju shebi dihkab zongwayin. Damar nyingi rangla. Chonab sugrga urga rangchung kiji zanca denzhi susur zanchang tshichi ji li la jizin yu. Ndiyo keli ji dati namshi zungu damzin shi di jirim shivin chichi jenga ngurza sugunjuk shawa shuyungni jimgu zamba deng zanzi marmi lu tu dilin deng gurinjin sugunjir ji ga shawa la panji chiwi guni jibdi bilag ginjil zanzan dengi sugunjuk shi. Jilin shunga ta na dali zanzi marmi lu tu ndemzig jachun donbir murtung nga la lepgang ngunghi shi na murig tuncil pachir tunxim yime la lepgiri. Nyewe chen la, Sterlingka chungchir ji yilu deng deni xietang ge tenggul deng weme de li bi wacha jeng ge sasheng de caizhen towi zhenchun jeng ge zanza denzhir yirgun xe de marmi lo tuk deng yigbu su bilag zanza mentilin demzig xe ni chungchir ji genshil di cik se zanza gunba deng sheyung zanzi ma gong towi xancha kasib nidin xe ni zandib deng za sunzhug, zan ku zhul Sorpil ji zhe zhig jenga sashig nyamgil tunlin zhe thag zigde sani shigliga bichan tuwin peji la gandil nidan dang.
1: Dajabi tiyab danyan, Tsonghuanpin zizhung kil songshchung vashchul dodum ju, temchina yanlag dodum ju ji nina shigang huan la, dagmir dali bi sa chig jig jabadi ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཚད ཤང ཆེན རེ ཅི སོ ཆག སོང ཅུ བེ ཕལ དེན དང རེ ཐག ཅི པ དང སོ ཆག ཅེ ལེ བི ཏག ཚན དང ཚང ཁམ ཅེ ནི ཡལ ཉེན ཅམ ཁོ རི སོ ཅེ ཆ ཐན ཆ ཚང ཡར ཤ ཞི དེ ཆེ ལེ ཅེ ཐག ཅུ ལ སམ ཆར དེ ལེམ ཤི ཐོར གང གེ ཚམ ཡི ཅང ར ཅི བ དང རེ ཐང ཏ ཉེན ཁ ཅི བར ཅིག ནི ཤང ཆེན རེ ཅི སོ ཆག སོང ཅུ བེ སོ ཕལ དེན ཅེ ཆེ ལེ མ ནི ཛབ ཅལ ཝ ཅེ ཁམ བདག ཅུང བི སა ཅི དེ ནེ ཁ བ དེན ཅག ཁ ཏ ནེ ཕུ ཤི པ དང ཚན གང ཝ ར ལེ ཅི དང གན མ ཏ ཤུ ཚ ལེམ ཤི དེབ ཤེ ཉིན ཤང ཆེན རེ ཅི སོ ཆག སོང ཆུ བ སོ ཕལ དེ ནི ཅེ ཆེན ཁེ པ ཡེ ལང ཡི སན ཇོར བ དང སա ཐི ལ ལེ པི ཏག ཤིལ ཆ ཚང དང བདེ ཐང ཤེལ ཁུ ཤི དེ ཏན བབ ཏར ཆ ཆེན ཐུང གོལ དང ཅེ ཆ སོ ཉེར ཅི ཆུ ལ ཅི ལེན ཅི ཅན ཇོ ལི ལག པར ཇམ ནི མ ལག རང ཅིན ཅེ སོ ཆུ མན ཅེ དང ཁམ སུ ཇོང དར ཤི སན ཡ ཁབ ཅེ རན པ དང པི ཟོ ནེ ལ སོང ཆུ ཅེ རེ ཅི སོ ཆག ཡན ལ ཐོར གང གམ དན དར སོ ཆག དང སོང ཆུ བ སོ ཆག ཡན པར མ སལ ཅང་གར ཅི་བི ཐོར་གང་ག ཅེ་ཁམ མ་ལག ཨབ་དེན་ཅག ཨབ་དན་ནང་ ཡམ་བི ཚོང་ཤེལ རང་བཞིན ཅ་རང་ཡི ཤུཅང ཡིན ཚོང་ཁོན་བུ ཨར རྒྱ་ཁབ ཅལང ཐེམཅན ཁོང་ཤ་ཏོག ས་ཁན་ནེ ཚོང་ཁོན་བིན རམ་ཅལ ཅ་ ནང་གག ཁ ཅེ་ཁམ ཆམ་ཤ་ཅན ཡོ་བི ཐམུང་ མ་ཡིན་བི ཐོར་གང ཅང་ཅག རེ་ཁལ་དང ས་ཐང་ག བལན་ས་ཅི་ཅི ས་ཚོད་དང ཅེ་ཕལ ཨ་ནེ་པུ་ཅིལ ཁོར་གི་བཟང་ཝ ཁོན་དམ་ཤི་ཡོལ ཉེ་བི་ལོ་ཤི་རང་ ཚོང་ཁོན་བུན རམ་ཅལ ཅ་ ཅེ་ཁམ བི་ཚལ ཨ་ཇེམ་ཐལ་ནང་ ཅེ་ལག་སོ་ཤིན་བ་དང ཅི ཐོན ཁོང ཅེ སོ ཅུང ནི པ ཇེན ཅེ མེབར ཅེ རེ ཅིན པ དང དེ ས དང ཨ ན ཨ ལ བ སོ ར ཅ ཅི ར ཅི སོ ཅང མང པོ ཐོང དབ ལ ཅེ ཁམ སོ ཅུ ཅེ ཕན ཅི ཨ རམ ཅེ ན ངོ སེ དེ ཅེ ར
0: ད ལོ ནེ ཟུང ཨ མ ལོ ར རང ཅུང ཁེ ཅེ རུང ཅུ ཁེ ཅེ ཐོང ཅེ དེན ཅ ག ལ ཚ ཅ ཤན སར མ གེ ཅོ ལ དང ཕེ ཅེ ཅུ ཅེ ར ནོ ར སལ ཅོ ཏན དེ ཐང སོ དེ ཁ མ གེ ཏོ ཁ ཅེ ཅེ རན ཅ ན གུ ལ ཅེ ནི དེ ཚ རང ཅིང གེ ཅི པི ཚ ལམ པར ཅ ག ག ན ལ སེ དེ ཇོང ས ཅེ ཅུང དང ཉམ གེ ལ ཏོ དམ ཚོ ཅན ལེ ཅེ པི ཚ ལ ཅེ ལ ཚ ཏོང ཨ སོ ཅེ ཤེ ཏ མང པོ ཅེ དེ རུང ཅུ ཁེ ཅེ ཅ ཁོན དོ ན དེན ཅ ག གུ སོང ཛང ར ཤོ ཡོ ནི ཅེ ཏན ཏ དང ནི མང ཚོ ག ཐོང ཅེ དེན ཅ ག ལ སོང ཅུ ནེ དེན ཤི ada jwe ti tenin wat chen kondun bi chen je la sa tong wi zo chen zo wo ja chi ge che yong zhi xi sen ba dang mangal gu sa ya je dang bu men ni che je la dang wi che kondun de si ge ma le cheng ge de chi cho ti ngeng zhun gu zam de rong zhu ke je che bi de si ge xian cha chuo yong ni ka si xi yo ma lu ke ji che kong de yin zhe ge ge zhe duo neng qian bu xi de jin nim jian ge gu ni che kong song zhong ge che dun ju de xi ni kong tu ke ji ཚང ཚང སལ ལི དུན ཁྱོན ཡོན ནི ལག ཅིབ ཤི དེ ཐོང ཆ ལ བག ཅུ ཐང ཨ ཉ བ དེ པ དང གོ ཤི ཆང གིན གོ སུང ཨ ཅིག ཅི ཉམ སུ དང དེན ཅིག ཉེན དེ ཚོན ཏག ཁ ནུན ཤི པ ཅིལ ཆང གི ས ཁ མ ངེ ལིག ལོག གར ཅི གོ སུང ཤི ཁ ཆེ ར དང བེ དིམ ཚོང སུ ཁ ལ ཡོང ཅི ཆན དེན དོ ཁ ར ཏན དེན ན བེ ཅ ཤི ཤི ནི བག ཅི ན ཕོང སུ ཐེ བེ ངེ བ ཚང སལ དང ཆན ཁོན དུན ཅིག ཅི ལ དོ ཅུན པོ པ ཉམ སུ ཅི ཤི དེ ཆེ ཁོན་དུན་ གེ རེལམ ཁ་ཏུང་ ཏ་ པར་ཤི་ནི ཇོང་ཚ་ནི རོང་རོ་ཁེ་ཅེ ཆེ ཁོན་དུན་ ཤེ་ ཚལ་ དམ་པོ་ དང ཟང་མ་ ཡོང་ར གན་ལན་ཤི རེ་ཁ་ཉམ་གེ་ཅེ ཁ་སམ་ དོ་དམ ཚོན་ཟན ལམ་སུལ ཨ་ཇེན་ཐལ་ངང་ ཐིཚང་ ཏ་ དང་ནི ཆབལ་ དང ཆོ་ཏན་ དེ ཐང ཉམ་གལ་ ལེ་གེ ལམ་སུལ དོན་ཅེ ནམོ་ཤི་དེ ཞང་ཅིན་ དང ཁལ ཟོང་ཅེ རན་པ་སམ་ཅེ ཆར་པི་ ད་ཤིབ་ ཚལ་ལན་ མ་ལག་ ཛིག་པ་ དང ཆེ ཆུང་དེ དང ཆེ ཇི་དེ གར་ནི ད་ཤིབ་ ཚལ་ལན་ཤེ་པི་ ལམ་ལག་ ལག་ཏར་ཤི་དེ ཆར་པིན པར་ཆག ཆེ་ཉིལ་ལ ནག་ལ ད་ཅུལ དང དེན་ཅིག་ གཅིན་ལ ད་ཤི་ཤི ཏ་ཤི་ཤི་ནི ཁེ་ཏོ ཤོང་བེ ན དུན་ལ ཛི་ཏོ ཅན དང ཨང་ཅང ཤན་ཐན ནམ་བི དག་ཐར ལག་ཅུ་ཤི་དེ ཨ་བགལམ ཙང་ཐལ དང ཛིག་ཅི་ ཤེབ་ཤེ་ ཟོ་ཅུ ཆ་ཁུང་ དག་ཅུང་ སོ་ ན་ལ་ཁི་བི ཤེ་ཏབ་ཅེ་དེ དེ་ཚེ་རང་ཅིན་ཅེ ཆར་པི་ དེན་ཅིག་ ཉེན་ཁ་ ཙང་སེ་ཤི
1: ཉེལམ ཚོ་ཁེར་ཅུང་ཅེ་ར ཤུང་ཁ་སལ་རི་གི་རང་ཅུང་ཟོང་གི དང་ཡུན་ དང་གལ་ཐོབ་ཅེ་ཅོ་དེ ཅིག་དེ་ཅི་ སོ་ཅུང་ཤེ་བི ལེ་ཅ་དང ཡེར་མ དང་ཡུན་ སོ་ཅུང་ཟན་ཅན་ཅི་ཅལ ཐང་དེ སོ་ཅུང་དེ་རམ སམ་ལ་ཡོ་པ་དང ཨར་ཟུང་ ཡོང་ཅེ་བ་དེ་བབ་ཅ་དང ཅིག་ཅི་ དང་ཟན་ཅི་ཅེ་ ཨ་རོང་ཅུག་ དང་ཡུན་ནི་བ་ཅ་ཞབ་ཅར་ཁེ་ཡོ་ལ་ 중습 다르페텔 서지에 글흔한 달리선라 쇼화 종기 당윤의 톱시 소중 진동지 차는 것이 바당 아롱조 당윤지 근실의 레코르 소중당 데비 땅접부당 데마연 한큰근 고처 서비스 소중 땅능 뜻이 존승견당 땅톤의 리저비 소중 소 아름댕기펠 땅디 소중라 데크소시 레르기 강점 바당 데비 땅접부 수치 퍼숑진 직된 요라 톱틀 능돈디 제름 땅윤지 니비 문등사당 중습 다르페치 김크르지니 Dengjigan zikchan tang, marig chili li dun, ajarim mangcho shabshi. Shangdiya ngilsim dodum sukya laglin thobjong shiba tang, jangsu shangchina wushi chongkir ki, linliya jindila shivtho la shigbi, adibi tangchibu shuja yi, yilngi ni nyamnyong jiri shiddi, yongli thobchal tang, ajarim nyamnyong jiri nyamdi yu shi. Sojong la shigbi tangyong jibdan dun, sojong di ngu chumsa sarwar shini, mangcho ki gu diwi karchi, silchi chadu shiba tang, amangdol jarinja tang, galwan damchig, Tongli pheji sukjib shabi chula rangil ji shigdi, shunghwa zungga zhungsib shugyong darpe thal stofhim bajay yin.
0: Adajibi cye nga nyin, chongwa shangchinan chonib sukhrig warga rangshchung kala wulan zungi zhizhug buga nisil darna. Chaka chamci sukhang argini yikur jay gintan la dini wulan zungga zhungsib darpe ka zotik la mga badang, chimsang shig la mangsulun zhungkang shig chaydin na mangshig tongli jesang shidi, rongzhug mangchuk nam sojin jay shang shigli ni yikur shabshi liri chul shig bar gandadang. Mengi war, wulan zungga qimtsang zhunkang nipja du nga deng, zhantsung zhunkang jia deng xie ni, garsung zhunkang rgabzi jindra ba deng, zhunkang deng mangsung zhunkang dungbi zhibja ni chig yu la, ma chi ka zheng chi ni deng dung u deng lag yu bi. Ma chi xim lag li xi la ge zhi xi. Wulan zungga mangsung zhunkang ga tonglin chamgul zhigzu xi ba deng, changxig nyamdil deng gornin tenzur, shugsim nyamgul, Shugmang dagachur jiga dhikul tar zhungsib darpe jie maangil gura shiwa zi tang saya zi bim zi tang chab jia la zhungub jia tang zhigja tang ni. Tsonib kika zhungdil yunga dewa sosir kebi chadina mangsun zhungkanga li zi thoma zin. Caka dewa tang bayin dewa niya mangsun zhungkanga jigindi dewar jir. Di chola caka dewa mangsun zhungkanga nipja jigishig zinba tang lo shiwa mangsul tonliga ji yungu gura shiwa zi tang bim ni cha nga la lib. Dewi tamung huamjir jie yungbu gorumbu madin par, bayin dewi chaydina mangsun zhuan keng samche chenpa deng. Lu shiwi chungnir jie ji yunggu gorumbu mchigla lep keng, dewi tamung huamjir jia jie de gorumbu mchig deng chab jia la lep. Zhejeng keng chong la rukjir shepi rukhi la di ni, wulan zungge mokan ruu suwa mgitsil la ji pa deng, marna zanzig ji shishuk se dukshib shi la. Zhuan se gilig deng zhuan keng shabshi su jie sojung pe shang, zhugdi jige nyamgi jie mangsun zhuba chen la. Tsongshtag jenga mangsun zhunkang zhigdang linam sarbi lija ngimbabshi. Argini shukhtun maalag la dini, caka zhungdi jie qimtsang zhunkang dang mangsun zhunkang nipja lag rambur shiba dang. Shechen dang meituan suk jie tagwa jie de yekurwa mangwe di se zhunkang da shagdul cil jachi jala liba dang. Yekurwa nyongwe di se shagdul cil jachi shirnga lib. Linam nyamzhil tal wulan zhunga mangsul zhunkang dang caka chamsur dargur mangsul nyamlan qiadin zadung. Shangli qiadin tunzi ji nyamzhi la gandag dangwa dang, garchim zhunkang dang, gorin zhunkang abjia dang jigishig zhinshang. Cin jimzu dang ca ji ca su qi su, argini litur kamsi tunzi erg nyekha laga sarpashi la, lu shiwi shirchung cal chakhsim ligal. Caka liga mechang shiwi tunzil rintang gur shiwashig dang sayashig la liba dang, Chaydinga Nchanchung Kala Vzhichdini, Ngaishul Marnashtung Laka Lishigna Dun Thakja Badang, Yekurwa Matang Sayaksim Dang Bumadan Chab Vzhichdang Dungarga Nelenshi.
1: Dagawi Chi Nyerganyan, Tsulu Warga Rangchung Kala Gwennan Zungga Sarji Jogar Thumadi Yerki Ngang Zgambalashi. Adikarndan Amarpi Yergi Jinzimshi Ji Josha Zorshi Yuhol. Yelhengi Bi Shabdi Nyamjir Li Sarji Hwanshumba Chi Gwennan Saji Chimurin Batubji Bi Lorji Ji Lamwa Yangkir Sonim Dobi Ngomba Dang. Shtamuwa Namla Semgil Tebi Sarji Argini Ji Sohtun Zabji Xibhal. Shabji Jukir. Mengkhe Shtorla Shibadi Mengzong Tarkhil Sheng Batsang Shengra Jabjung Sibshi Yoba Dang. Jangzhul Mekke Jakhu Ngabi Sohtun Yomba Mengkhe Dang Di Zada Zhengfen Yin Dang Waring Najun Chung Chung Jahi Su Mirna Zubi Shtamjil Joyo La. Jukir Ji Nangdun Di Dirib Gongmi Lorib Jigjewi Jangzhul Mekke Jakhu Ngawa Turgangla Yongshdi. Amagmang chi loosim chigzhi chi sargo dhugba dang. Manjil samban zikchan dang serbi nuxiong gugba. Amagmang chigisim chiglan dribi zidung samu chombar shi yixol. Chiga rirga lor, lomtana manxi yi serngong mekhi parnda shibzu shi kub tabzhugla ngebsung shi di ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

Zarsi dambi nyankan namba tena warkumde namba tsugu kam zache kaga lama sonum chidunga langwi pailar zache kasi ni mangla nyamu shikla sanrugshu.

0: Wishara ta muzur ta matabni yang jiga ta jura margani ta mura nabar natsuk yochirik ta juga tichulara meni uchu uchir nar ta nan do nizgin dang nachu tichu tarab zayib, zirib, zagi ton jogasi kukara yang. Lalazgam tsunu shechina ranga shawara jirgizig tang tindi jiga ta kum mekhen dorchil ta ngan ran ra. Dumuga amara manjari ta kum mechu di jiga kanra juga yari zina chukku di jogu cheni ta mura yochiri. Dumuina uchu uga jara ta mura yang tarik manganyan ji yoka simchinga kabda yon dumuin jina mampu huishara dumu duni gja langun dina yang jiga jana dumuinyan nara chukwa. Dazun jina chukku kansigan jogu na kansigini vdenna ta Jachi lopdok namban sonu shechi nara karsang terangdi lopdaf sharang kuri yungu nara yujiri na lamar na yu nira yujiri daga lamkubga karga lamgan dravjil rangmundi yung ta natsu khutamga zizu nrolam rangmu khutamga khchula zira yu nira yung jiga kabdaf shi yartuk meni karin jogo nara yujiri da muzu yina ta tarkib kabrilag na meni zi meka kabrilag na nga dra namban natsu khu nyani sukhna tazu shigi njorgu yi nyanjiri njorgu rabzig rih samchila rangan sonu shechi na shigi jiga yarmaran jogo jiga dara tamuda na chuan yan ju gani ftuni tumskin yang chu tihi ten jin ra yang chi lob jung ga tablam zgri samk mun ka tar ran dor tina kona sha kunu khang ra sha pa na rang gen jun thang ju bi xe ma yin si kunu ta ja chi lob tu nam ban sunu sha na rang ga lob jung ga rjil rang mon di chu na chi kang la kang cham ga chi pham khan ran ra mang pu shung ga yu chi ri tari tar rang gi leb dai ong kai me chi na dai me ndo ta Shatawa mena gayagdan rukumi zini shachiz gula. Tamu ga kangra libda rangzin ga yonara yujiri. Ta mamchang na tondang na azi. Ta ngi lovchung na nita rangabda tangzi. Khri zi ma yunu, mangzi zi mabchuk nuga ta tata ngi muag. Ta sem chingar zama chukun dorshil. Ta nita sem khayi pami daun. Ta ngan ma kirga khursun nu, tsarsun nu diti shenjulis ji daun. Yang mamchang na yim tomchang na tondang na a ta taranga yanchila ta khri zina yichi yo zgamu. Ta yinan zgamu. Itir tam chijing tsar sonar mawanar ndokun sobchin nang athona sobja chimum tarishini che chokha ganga sona tatam na bana chuk zuyo ka ta chu senjul si jun da ta lan tag zam rang rang gi sema dik to kun chang chang mani chot ji hans gi thog ju gob zig chu ju gar jet ni gzam gar ma jo nu gar cheng gi orang gi jo pam khara libda melani otanga chizga mai ni na mai dung sa ze mo tag ti dalini tagzul ta jir jira yof san yon ju ta kachin reisi konu devzinti. Ta zu hamazun tsunu shechina vipkinde kala lhozo yiku tu rangu manjun nu ra rangu mawanu manchung nu ga nansim diga ta shayindan deku nu gu chata yang yok mungu titang na hama vipkinde warna wartag shego nu shayin gankir rjego nu tamu ga yankir gar natsuko tani shayi kirzu kirgi chachin juan tang ra niwata rika menu hami rangu samtsita rangu kirgi chalagda tsama gogwai ཉབསྲི ཏམུའི གོན གོ གོ ནད ནར ཡོ ཁ ཟིར མ མ ཞེ གོན དེབ ཞིན དེ དང ད ཧ ཤེ གལ ཁ རེབ ནན ད མན ཟིན བར ཤེ གལ ཁ རབ རེབ ད ལེན ཟིན རང མ ན རབ ནུ ད ཤི པི ལ ཁ མ བཞ ག རང མ ན རབ ནུ ད ད ཆོ ད ལོབ ད སུང ད པ ཡོ ཅ མ ཏ ཡང རང གི ཁར གོ ཐོ མ ཟིག ཅུང ཇུ ར བར ཅི ཅིག ཅུང ཇུ གལ ཁ ན ཡང རང རང ཇར ཇར བ ཅུ ཅི ཅི གོ ཁ རང རང གོ བ གོ ཅིན ཅུང གོ ཅི ཅི གོ ཁ ཏནི ཝལི ད ལི ད ཇར ཅི ཏནི ཝལི གོ ས མི སོང ན ད ཟལ འདི ཡོ ཁ ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག
1: ཁོ་མུན་ཨ་ཡང་ཏོ་ཉེན་ཅིན་ཁང་ཨོ་ཤ་ཀལ་ཉེན་ཅུ་རེ་དེ་ནི་ཅི་ཉི་ཏོང་ཉེ་དེ་ལི་ལོ་སར་གོང་ཚོ་ཅ་ཁ་ཁ་གར་ཆུང་ཨ་ཟམ་ཆུ་ཡ་དབ་ཡ་དབ་ཇུ་རེ་ལོ་སར་གོང་ཚོ་ཅ་ནང་དུན་ཕན་སམ་ཅེ་ཚོ་སར་ཏོང་ཨ་དང་ཁ་ཁ་གར་ཆུང་དེ་ཉེ་མ་ཉི་མ་གོང་པན་ལ་ཏོང་ཅན་ལེ་ངེ་ཚོ་མུན་ཡང་ཏོ་ཉེན་ཅིན་ཁ ᱡᱚᱛᱚ ᱪᱟᱢᱛᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱵᱮᱨᱪᱤ ᱞᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱡᱚᱥᱤᱨ ᱡᱚᱝᱛᱤ ᱡᱟᱝᱞᱟ ᱭᱟᱨᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱞᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱜᱚᱨᱠᱩᱱ ᱵᱚᱯᱥᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱫᱟᱝᱜᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱚᱥᱨ ᱡᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱢᱥᱟᱝ ᱠᱟᱢᱥᱨ ᱜᱟᱨᱤ ᱠᱷᱮᱪᱤ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱥᱢ ᱠᱟᱠᱷ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱞ ᱛᱟᱝ Garchung Chapton saw Sunim dancing Chaps and Lakbatongi. Obje Kakatan Garchunga Chapsung and Chapton and Yenji Songjaki Jogi. Anyanja Naba MP Jingi. Anga Kakatan Garchunga Rangpo Garma Jelly Magilba. Two Chapsung Yangbaina or the Nabi Kurgi. Obden Psam Chikar Yilla. Ani Ku Jusim of Yilla. Kunga Gurden. I took Kiku Tokam. Again, some cheer the in, need to near to the Jerda Jabi tear, chigney, Jerda Jabi tear, chigware. There's the Shayla Sanji sonum. There's the copper of Chigil, a good in a chinga, then tear good twin. Sormon a young one yan chinkum, work a yanger dinini.
0: Yes, I'm glad you are doing your killing tatung the digital stick tatung rela. Listen them jig the digital karma mong buyo comic, dinna lorgan be denga samba dinna machine the yield. Young Jachin Yankunan be copper and the lean jug, digital the dung is mayuna. A chuan to draw at the souls of Tara Matuka, Yamkins gums on the shen at the yield some nazgra mayunk titana. Ta simna digs gona duz. Yin nam gaz gyonas gina jig mant khas gri ta ga teren go lorgin dam bi den ga ga cham ban da maqtan na yil da na chim jigin ti dizul karma tong tong go da web chule lan da ga chu ur nyam go la zga nyan ju yil da gli yil da glan di kapsinga kapr salan jo ro sik no to mus gri lan da ga kapsing dang tan bi teren gli chin din ga che ta go bri gz gina ndo no ta yin jem chin enji na ta ma chin nang ma ngaz ga ma chin ara sem chin za ji ri sam go chu dar go kapr go che pi gna din gang ma ngaz ga ta gir gna ba gra chu le chin de je te ma ngaz ga she nyung yo ndri rangam chon she chin ara ma ngaz ga hi yo ndri chu sadang gang ga chon she chin ara kalam ni na ha ni ga hi ni xa ni wa ni tum zri ri ta yang ngoma rang ga lag tu don tu ga wa tang na yin na Dark agony, cacony, not into Musrilla. The girl Amazon Tonu Shet, another chim son of the Nauti, the Shaya Capras, the Minions of Zina Kurg, Gonsga, Mashanin at the Tam Chiku Tamagayanti, Gala Consum, the Shell, Hinner Shaker, Yoner, Richard and Woma Jenga, Rangat Musu, Cocoyok, Rangat Musu, Stokoyok. The Shatanata, Chichi, Shkamurilla. The girl. Kapar salan jorok sikunu gu gleng da tang tan biyang chig morkil rang sing ge chama ge kapar da chig jang de jeli ji da kar sang de rang chu gong sang gar kam de jirna zangulung gor kang zomi nang han da na zi gi chim chi gi na ja chi gan zom yo ne retara zu kapar ge te te dar ge jig rang sanan thori da ni khabdara mini khasmara mandre ni ta chu khabda mangaz ge thoni da zu ji dondog mangaz ge Jekuni or Jekuni to Musrilla. The girl, T. Chalk the Mongbus Yunu, Tarmongum of Shakayoka, to Kabda Maz, Mayinuga, Natun de Glacana, Pansenlar, Jillian Yunga Mini. Young to Nana Kurga, Chimsonantana, Shaizu, Shai Chong Chong Soma, Kachasoponi Tomuina, Tamanskamaz, and Chekuni, Kabda Maz, Gogamini, Anatun de Yokosikono, Tanya Chiriki, Capernoid, Shaig, Nantina, Tidal, Tomuina, that Tituna Kurga. Jungle mangaz ge thepge yonu ngumangum shege yota yoju kaprinda chi chanida chirge jig masha ge mabzang ge zina chenjara arangrang ge qanapsutta arangrang ge khirge lgni langtur ge olonji ge niwa chaprawaz ge yona ti phambi charar gemsin manyawaz ge yonish da chu yang ngumma girgin Tangim Yang Matingara Girgan Ganons Gang to listen to Jilly Kabdashi Nunutish, Shazizunona Sigi, Samlu Kortum Tony, Arangi Arangstin Tavni, Arang Tavni, Tamuzuyona, and Kapitan the Mulavzona, Kapurgan on your Jacha Natsun the Tsa, Sopil Natsun the Nyen, Girgan the Muzoyam Ranga Himaki, Tamchilo and Sixigam Dendi Dina, Arangal Tobjin Batta, Chefsachira, P. Hanchiker, Gafsok Tipi, Tafsa Gamans Garmans Yokas Vizario Kasekono, the engineer and Gurta, Lokichari. Lalam of Jul Tapsona Yena. Rita of Chi Chani Mung Chivas go to Jachi, Dravagala Candy Shelly Sona. Tazel Jig, Nashuran Jogoni, Tugger Troy Ju Tigger, Tugger Nani Coni, Tamoganish Tangalaka Tacono Chingata, Hanig Caprandez is a Jew, Jiconi, Dijig Jil Gojun, the Kanaka Song Yconi, Tamus Tugger Terangalates in the Jilandiga, a two. Along the Chinyana Yung Tongmaga, Caprandi and Gichi Kanglakan Sunga, Arang of Tari, Atu Kartaju, Rivayan.

0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཞུ་ནི་ཚོར་མུན་དང་ཅང་ཆོ་ཉན་ཆིན་ཁང་ཨོ་ཤ་ཁལ་ལ་ལོང་ཆིན་ཅེ་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན།
1: yikimdashi shugumul gowim chormun ge worgil gungchen
0: ditsul of deni ditsul of jilwer zhongying worgil gungchen ge lincen de gestong sheji ditsul of jeni ditsul of je dang karma simchi wer shugbi sarngir tongji
2: Chorhun Orkala Longchengi Shugbi Sarngir.
0: Ditsulav Jil Dang Karma Simchi Ni, Ditsulav Ga Dang Karma Simchi War, Zankur Jiv Za Dawa Ni Za Pembi War, Helkir Melong Lentsin Shtongji Dang, Za Nyami Nyan, Abdi Tang Ziftun Lentsin Shtongji Yin. Ditsulav Ga Dang Karma Simchi Ni, Ditsulav Ga Dang Karma Simchi War, Jibzhil Lamtun Lentsin Tartung Shaji Yin.
3: Zhil zhil lam tun, jiamu lam ni, qi la kaap shugu doi kan.
4: Zhil zhil lam tun, zhuimu qim ni, qi la sandab shuen kan.
5: Zhil zhil lam tun, nianmu ngaki, qi la semkhtum juan kan.
6: Zhil zhil lam tun.
0: Di chulu zhe deng karma simche ni, di chulu zhe shi war. Shugbi sarngir fkyartung shaji yin. Ditsulub jeshchig ni ditsulub jeshchig dang karma simchi war. Vzankur zhiye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangchung shalang lintsin shtongji yin la. Zankur zhiye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la fkyartung shaji yin.
3: Khtam kya bimba re rin, di jim bo zha yin.
7: Dīcī mūtā rīrīn gāngchūng jī sēngtūng yīn.
6: Gāngchūng sēlhūng.
0: Dīcūlub jēnyī nī, dīcūlub jēnyī dāng kārmā jī wār, dītūng sārīngir tātūng shājī yīn.
2: Chōrhūn wārgīlā lōngchīng jī dītūng sārīngir.
0: Ditsulub jenyi dang karmab jenni ditsulub jiksim war nachung shibir gatsil lintsin fkyartung shaji yin. Ditsulub jiksim ni ditsulub juji war zankur riv za dawa dang, za lhba, za basang ji la tobri ngirki lintsin tatung shaji dang. Zankur riv za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la fkyartung shaji yin.
8: Nachung shibir rishdi ji dora.
9: Wapi woyo hirka shangkam.
10: Rikpi woyo sinjo ye kartu.
9: Na chung shipi yaldi jirse chok.
11: Chokpo chung chung su.
12: Na chung shipi gatsi je tatung le zun. Tatan kosum je yen.
0: Ditsu le juzhi ni, ditsu le juzhi deng karma ji war. Ditu saringir jashtung shaji yin. Ditsu le juzhi deng karma ji ni, ditsu le juzhi deng karma simchi war. Chimshchung dang shcholim lintsin jashtung shaji yin. Ditsul juzhi dang karma simchi ni ditsul juongi war gangchung shalang lintsin jashtung shaji yin. Ditsul juonga ni ditsul juonga dang karma ji war zankur riyev za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la jelchi saringir tatung shaji dang. Zankur riyev za mgmir dang, za pemba, za nima ji la jalang ni shtung ji yin.
13: Adjalakshi
2: xarangir.
0: Ditsul junga dang karma jenni, ditsul jatik dang karma ji war, warnang chenge poni lintsin jashtung shaji yin. Ditsul jatik dang karma jenni, ditsul jibdan dang karma ji war, chomchin dari lintsin jashtung shaji yin. Ditsul jibdan dang karma jenni, ditsul jubjil war, zankur riyev za dawa dang, za lhba. Za basang ji la 나충 시비어 가츠 렌츠 타통 샤게당 잔쿠르 리브 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자통 샤게인 디촌의 조브질니 디촌의 조브질당 가르마 섬치워라 잔쿠르 리브 자 다와당 자 르바 자 바승지라 강중 세르슴 레츠나 통제인라 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자통 샤게인
11: 아니 난 토인티흐담야 강중스 장든의 기초라 세르섬니
7: 강중 세르섬
0: 디초로 조브질 당 가르마 섬쩨니 디초로 조브질 당 가르마 접지버 아제치 사링게르 자르통 샤제인 디초로 조브질 당 가르마 접쩨니 디초로 저기버 잔쿠르 리브 자 므므르 당 자 파르와 자 뱀바치라 chimshchung dang chodim lenchin shtong jin ba dang zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la jar tong sha ji yin ti chu le jerg ni ti chu le jerg dang karma sim chi war sarin ger nyam jog lenchin shtong ji yin
1: sonun woshkil gung chin
7: somun woshkil gung chin
0: དེ་ཚོ་ལ་ཅར་གདང་གར་མ་སམ་ཅན་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཉེ་ཤ་དང་གར་མ་སམ་ཅི་བར་བར་ནང་ཅིན་ཅེ་པོ་ནི་ལེན་ཚན་ཐ་ཐོང་ཤ་ཅེ་ཡིན